0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yaudah, dek. Aduh, mampol. Pintar.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Just on your phone, don't

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Fatin, jangan kau bohong ya. Nah, fans dia Gema Merdeka pagi hari ini Yulia bakal hadirkan bagaimana bikin resep keripik usus yang crispy, renyah dan juga enggak keras ya. Nah, fans dia Gema Merdeka, kalau pengalaman sih tiap bikin keripik usus pakai resep ngasal ya, asal cemplung. Nah, hasilnya itu aduhai deh ya, yang keasinan lah, keras lah, warnanya nggak bisa cantik, terus nggak nempel tepung-tepungnya itu. Nah, pakai resep macam-macam ya, ini belum tentu cocok fansia. Nah, coba fansia Gema Merdeka bisa mencoba resep yang satu ini ya. Jadi bisa dicatat baik-baik ya fans Gema Merdeka ya. Nah, untuk bahan-bahannya yang perlu Anda siapkan adalah usus 500 gram, usus ayam ya 500 gram, setengah sendok makan kapur sirih. Lalu 400 ml air bersih untuk campuran kapur sirihnya, 100 ml air bersih untuk merendam bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya, 6 siung bawang putih, 1 ruas jahe, setengah sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah saset penyedap rasa, setengah sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir. Lalu untuk tepung keringnya, 300 gram tepung terigu, lalu 150 gram tepung tapioka. Ya, selanjutnya setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan setengah saset penyedap rasa. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, kita nikmati dulu. Kali ini Lias pilihkan dari Nano dengan separuhku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Fanstia Psychology dengan online ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Dilanjut lagi Fanstia, bagaimana cara membuat usus crispy, renyah dan gak keras ya? Yang pertama caranya adalah cuci usus dulu ya, cuci bersih usus ayamnya, lalu pisahkan dari lemak yang menempel. Nah, lalu rendam usus dalam campuran air kapur sirih ini selama kurang lebih 30 menit ya, agar bau amisnya itu hilang dan nantinya lebih renyah. Nah, setelah 30 menit direndam, buang airnya, bilas dan tiriskan. Lalu potong-potong sekitar 8 cm. Campurkan usus dengan bumbu halus ya, setengah saset penyedap rasa ya, boleh apa saja. Lalu 100 ml air itu diaduk sampai rata. Diamkan 30 menit lagi agar bumbunya meresap. Nah, siapkan tepung kering, campur terigu dan juga tapioka. Ini sisihkan 2 sendok makan campuran 2 tepung tanpa bumbu ini untuk ditambahkan ke rendaman usus. Nah, setelah itu baru tambahkan bawang putih bubuk, penyedap rasa dan baking powder. Ambil 2 sendok makan tepung kering, masukkan ke dalam rendaman usus, aduk rata. Nah, siap digoreng. Panaskan dulu minyak ya. Minyaknya ini harus banyak ke dalam wajan agar bisa terendam ya ususnya itu. Lalu ambil segenggam usus, masukkan ke dalam tepung kering, urap dengan tangan ya atau sendok ya, seperti bikin fried chicken itu. Jadi pisahkan usus.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kembang.
5: Kembang. Kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya Gema Merdeka. Ini waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi ya. Sampai di sini dulu Yul yang menemani Anda bareng Tirama Tirai Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini di edisi hari Kamis yang manis ya, 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variable Dewata tepat di jam 8 pagi. Fans ya Gema Merdeka, saya Yulang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Indodani sarang sami ye pancaja gemang pada kering dijejema genah semak dimangkin Mali sekang Mas Supratman sada undangan sepat lantai Rodan Pasar Bali Cidang Jaya Kumara sidu tangkil malih gering Indodani tenggelaran acara Faria Fredwata talarkan tu tetep ring frekuensi ditang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah Indodani sanearsa senang di acara Bali dengan raja yang kita kira pun apa lampan api, siapa ni ketaler kantun ke siang wida sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina kepuruan yang ngatur di tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina kepemuka acara. Om Swastiastu.

Sampun metilar nggih wanta jagung bakar pinaka temang pengawe di tiang jarang itu dan di tiang yang lagi semangat semangatnya wenden ring tempat aktivitas nggih dan menyempatkan diri taler bergabung jarang di tiang iki lewat WA FB nggih ada juga itu dan yang di tiang di luar pulau Bali dudane boleh menikmati siaran di tiang live streamingnya nggih suk semua sane sampun sampun bergabung ada wayan sudi bagi ring si Bang penavigator Pak Yan dan terwenten Wayan Suko Agus nggih ring Banjar Gentong wenten Mama Aristi nggih ring Galiran ring Bangli peniki ada Bu Delia Arini ring Bangli Dayu Erika ring Batuan sareng Ketut Pomfik Sidembunut ngerajeng Semeng Kumanten wenten Bu Ade yang menang maning pun navigator Bu Ade we tumben inget Bu mudah-mudahan Bu Ade nya ten lupa dengan Gema Merdeka nggih penyiar genjang sam-sam niki Bu Ade salam sareng Bu LP nggih ring menang maning lantur wenten Made Tusan ring Tegalalang ke sarengin Sugiani ring Karangasem sampun juga masuk nggih matur suksemo kumanten muali tembang sampun siap meluncur

Inggih kuang bayuan nggih sampun cida metilar di didang lanjut malih. Heeh niki wenten Mang Sudi penavigator di Mang Sudi. Ada pekak podol ring samblangan gianyar lantur wenten Mbok Yan Bur Arini. Ring Topati ada Komang Minggu juga Melariati Yan Subajeng penavigator Gus Haji Macu. Kade Rahayu Londri Bangli sampun Indrawari Mancawarno kade Afika kasarengin Yan Enar ring belang Pak Cahya Tangeb niki yang lagi bagus-bagus nyari ini. Sampun juga bergabung Ari Diat Mika ring Klungkung Taler. Sampun masuk nggih dudane Pans Jagema Merdeka yang punya anak suka nari nggih dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke Tresno Ning Taksu nggih yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Gelgel Desa Kramas mengadakan lomba tari Bali Sebali. Adapun tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan mekenang. Lomba tari puniki diadakan tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra putri Dudani yang ingin ikutan, silakan segera daftar sekarang juga di panitia. Menghubungi nomor telepon di 0877-1895-3845. Balik pisan di 0877-1895-3845. Acara lomba puniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih sinyal selingkuh margi sana menerbang inggih sampun meluncur katuran di taring Indodani sana makin wenten malih semata didang sana mabesangan Dewa Haji Bukian penapi getre Dewa Haji ring sulahan susut bangli ada juga adek jokan inggih lantur wenten beli ada senal jepit Dewa Haji Buwana penapi getre Nile Suwarni inggih suk semua kemanten sampun juga masuk Sunar Telare juga kelanturan tuh sementara di tiang sana mau pesengen layuk suci ring kelunggu ngapet ada de apong wayang kasih ada ketut nariasih adinar ring noja kesiman ada nangoman ring gianyar ngihabian base salam serang jero mangku desa istri di tiang diki tumada dumadek sampun taler nyarangin Madendra Saputra sarang beli godel ring kutong ke kabar beli godel nu bagus beli mudah-mudahan tetap bagus. Ada Dede Pongki juga tergul nge penapi gatut tergul nge tergul di tiang yang lagi sibuk niki ikut penyenan tut di Arik Penatih nge ada acara kundangan Pantelab 95 nyabit tut nge yang tembang selantur sampun siap niki Bagus Wirata

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan NASA.

Ini pernah pigatre wenten Pak Delem nggih Reng Pego, ada juga Made Rumiarte, ada juga beli Dek Dek Dek Wira nggih, bukan beli nggih Dek Wira nggih. Ada juga beli Putu Wira Mas Sandi pernah pigatre, ada juga Erin Leliana sentring Batu Bulan nggih pernah pigatre, ada Malis Metan Ditiang Mangeksel ring Batu Bulan, ada Ile Eriani nggih seneng wenten ring Tegahang Sri ring Batu Riti Tabanan. Tetap semangat penapi, cuaca diki becek napi dan dingin suasana nggih adem kayak mau kulkas nggih. Yo lanjut male wenten sane sampun berkabar nggih wenten ga ina penapi gatra ga ina, ada Pade Parwate, ada juga sementan ditiang Jerumeng Kualit nggih penapi gatra. Lantur wenten male made diter Mas Kumuh tegar semua mangku tembau, ada grau ring tembau penapi gatra. Tetap semangat daran ditanggung Mang Belang juga kena raja nggih. Inggih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahjana juga gampang, benteri cabang apotekku dan toko obat dekat ring genai tedani. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Ring Apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95. Apotek I Parma Panjer di Jalan Tukar Pekeris 60B, Apotek I Parma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek kita Sidikarya sana megenah ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun matilar kangen gelo tunangan ya, Toran Titiang yang lagi ulang tahun niki di Simponi Bu Anis ya. Selamat ulang tahun Bu Anis, semoga jadi tetap sehat ya. Yang bogen sehat, segar, jag gidang bawa karo rezeki melimpah kan gendan. Yang bo sehat pasti panjang umur. Ento ingin sukses semua juga menping juga sampun ngeranjing bah tumben menping. Menek pun nak bagi-bagi kue soalnya Bu Anis ulang tahun nak bagi-bagi kue tumben je menek. Bude Ayuna juga sek semua bude, Bude Marleni juga, Ayu Suci, Ayu Kelinci peniki. De siapa lagi ni kang eh diwawu sampun-sampun munggah peniki. Mak Mutiarae juga mata sek semua kumanten, Bu Putus, sana menteri padang Sambian ya. Bu Putus

0: Dino mandi baik untuk upacara penyucian diri, membersantur petuah-petuah peniki, membuat jimat. Geni ruwana baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengetapi rumah, melaspas, bercocok tanam. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat atau bepergian. Kalau ketemu baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat. Kungkungan nyawan dan mengadakan pertemuan. Rangka tiga tidak baik melakukan upacara pawiwahan. Lantur nikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Ing itu dane bansia ke mabadega sarang sami res nyabran raina Waraspati nggih didiang boleh giliran nopeng nggih cuman 1 jam mantan nggih kenal sih doang jam nopeng nyana dengan lah munyinyen. Iya, silakan yang mau nonton topengnya beli jaya silakan munggah nggih. Pokoknya tetap bergabung di kiring gelaran duwe varial perdebata benden gala on airnya 1 jam nggih niki silakan beh belum juga ada nggih. Saling tumpel niki saling selok nggih. Sambil nyantos wonten kesuwen di tiang pacang aturan tembang dumun.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Ingi surat lamaran de uli ingi sampun si Dom Dilar. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta extra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane. Ingin lanjut manisan Raditya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin Bu Ayu ring kenyiri, silakan Bu Ayu.
1: Rajang semang.
0: Semang, yeah, semang mewali. Perbuasan masa okay, nih, okay. Perbuasan masa.
1: Sampun.
0: Oh, sampun.
1: Kiring simpan ke warung, ki.
0: Dijau buka warung, niki. Di Kenyiri.
1: Warung Kenyiri.
0: Dijau jalan Kenyiri, nah di sini Tawang, nah. Aduh, kene wis kenal Bang Ale jalan yang minam yang saya di wateng. Nggih, si saya je minam lewat ndak pingsat kene dan jalan gitu.
1: Nggih.
0: Nggih, terus.
1: Sering ke GM tiang.
0: Oh, kenten. Nggih, terus kirim.
1: Kari senang rada geruduk.
0: Oh, jadi metegol jadi itu.
1: Nangken sampun kenten dadah serimpu.
0: Oh, dadi serimpu pantesan mirangnya tetep melaliten kenten nggih. Heeh, matecek semua masih ikutan.
1: Enas tembang lu nggih.
0: Nggih.
1: Tembang nek kangen sira Agustin nggih.
0: Oh, coba dang cari rumun nggih. Oh, kangen yang duet nika nggih yang dirisulang sama Yudi. Oh, belum masuk tamangnya nika. Nggih. Mali bos dah di 91 nggih.
1: Nggih. Heeh, terus. Oh, put nggih.
0: Nggih,
1: Nggih, cetan muka sami wijro.
0: Oke, nggih.
1: Nggih, sukses wonten kalah tiang pamit. Oh, pisan-pisan.
0: Mewali.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
5: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Beh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
5: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

nggih bandu-bandoang nggih sampun sida katur back to school bersama Dewatacom nggih. Untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idodane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya cuma 3 jutaan kumanten. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo MotoFed sudah lengkap dengan keyboard harganya nih cuma 3 jutaan kumanten. Pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo dan promo DP 0% gratis angsuran satu kali utawi gratis angsuran satu kali nggih. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom, entah Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malepisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewatacom atau Facebook Dewatacom. Buat yang jauh dari toko kami ya, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewatacom ya. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Sige, sama mo yun ng malasang radita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang, yeah. Semangyaluk tengah air limangku.
0: Yeah. Kade Ratna, reng jalan Gatsu. Yeah.
1: Yeah, patut.
0: Mm-hmm. Silakan
1: ada. Kan tenang-tenang tembang, ya?
0: Yeah, tiang menyediakan tembangnya cukup kirim tiga dan spesial.
1: Yeah, tiang mengatakan mantan limangku.
0: Yeah.
1: Niki yang dia nyarangin limangku.
0: Hmm, ubi megandong, yeah. Ya.
1: Wentan ibu putu kebawa, wentan ibu kadek mendia seluwa, wentan bu anang, ya, sarang tugas bawa. Ya, cerita terima kesami limangku. Majang limangku, rahajang tugas nyantas puput, tidak matasung semua, antuk galah, tidak mau pamit, om Santi.
0: Ingin seksama, kadek Ratna.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Tinggi tijang lanjut malih sang radita Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng siang.
0: Nggih, ada mau ngaji kelinci, mau juga mau ngaji bidang sih, mas tuh mau juga mau bidang macam itu. Ada udah cenik langsung pisah sing mbah menek gitu, plikas gitu.
1: Ada.
0: Nggih, terus kirim.
1: Nggih, kirim para iki sire kada totot-totet. Niki kirim aja pujero mutiarai mau pada Martini tapi gatre tugas bawa spesial sing ajeng beli mangku. Tetap semangat siaran untuk Ki Kena Rahayu.
0: Nggih.
1: Oh, untatin untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, suksema Mbak Ayu Kelinci juga sampun sidang ngeranjing nggih ring gelaran on air duwe dening kaler gala sampun dan bedageng malih. Rauh iki menandumun di tang nyarang Indo dan ditang durung meresedang bunga para sepati depan maling eh selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat belum Om santai santai santai Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran Kamis 16 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Baiklah fans setia, satu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang, sudah mengawali jumpa kita bersama potlot ya. Potret lagu Indonesia ngetop dan kali ini Yulia putarkan dari Agnes Mo, ada Cinta di Ujung Jalan ya, spesial buat Anda fans ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Come on, come on, come on, Merdeka.

0: Come on, come on, come on, merdeka.
1: Dahulu terasa indah.
2: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya. Yula bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda fans ya Gema Merdeka. Tapi kita nikmati dulu, kali ini Yula pilihkan dari Ada Band, Ada Manusia Bodoh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren manusia bodoh dari Ada Band sudah dihadirkan untuk Anda ya. Baiklah fans Gema Merdeka, untuk edisi hari ini ada 7 cara mengarangi nyeri haid ya. Jadi ada 7 cara untuk mengatasi rasa nyeri haid atau disminor. Nah, cara mengurangi nyeri haid ini sebenarnya tidak selalu harus dengan obat atau perawatan mahal. Nah, jadi ada banyak langkah sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah untuk meredakan rasa tidak nyaman saat menstruasi. Fansnya, yuk kita cari tahu berbagai cara mengurangi nyeri haid yang efektif dan aman. Jadi nyeri haid ini biasa disebut dengan disminor. Ini merupakan nyeri pada perut bagian bawah yang muncul sebelum atau selama menstruasi. Kondisi ini biasanya berlangsung dalam beberapa hari dan bisa hilang dengan sendirinya. Namun pada sebagian wanita, rasa sakitnya ini bisa cukup berat ya, sehingga mengganggu rutinitas harian. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui cara mengurangi nyeri haid agar keluhan ini tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Fansnya Gema Merdeka, nyeri haid ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kontraksi otot pada rahim hingga meningkatkan zat prostaglandin dalam tubuh Anda. Jadi pada wanita yang menderita penyakit tertentu seperti radang panggul, endometriosis, dan fibroid. Nah, ciri-ciri nyeri haid ini yang dirasakan biasanya lebih berat ya. Nah, bagaimana cara mengurangi nyeri haid yang terkenal efektif, Fanstia? Yang pertama adalah berikan kompres hangat pada perut. Jadi cara mengurangi nyeri haid yang pertama adalah dengan menempelkan kompres hangat ke area perut dan punggung bagian bawah selama 15-20 menit ya, sebanyak 3 kali sehari. Nah, riset membuktikan bahwa terapi ini bahkan hampir sama efektifnya dengan obat pereda nyeri seperti paracetamol dan juga ibuprofen.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang, berdekat.

7.7 Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan Adrian Khalif ya, 2001 kali Fansia. Kita lanjutkan lagi Fansia Gema Merdeka, 7 cara mengurangi nyeri hati. Yang pertama tadi ada berikan kompres air hangat ya pada perut. Yang kedua lakukan pijatan lembut. Nah, lakukan pijatan dengan gerakan melingkar di perut ya, yang terasa nyeri selama kurang lebih 5 menit. Nah, cara ini bisa dibarengi dengan pemberian kompres air hangat. Nah, untuk minyaknya, Anda bisa menggunakan campuran minyak kelapa atau minyak jojoba dan minyak esensial ya, seperti lavender, cengkeh, dan juga kayu manis. Jadi, campuran minyak tersebut memiliki sifat anti radang dan anti nyeri alami yang baik untuk membantu meredakan nyeri haid Anda. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman tertentu. Selama menstruasi, ada baiknya Anda menghindari atau membatasi asupan beberapa makanan yang bisa menyebabkan perut kembung dan kelebihan cairan tubuh, seperti makanan berlemak, minuman berkafein dan beralkohol, minuman bersoda, serta makanan asin. Nah, membatasi atau bahkan menghindari makanan tersebut, ini bisa meringankan rasa sakit dan mengurangi kram perut. Nah, sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi teh dengan campuran jahe ataupun daun mint. Minuman ini bisa meringankan nyeri dan mencegah perut kembung saat haid. Yang berikutnya, lakukan teknik relaksasi ya. Jadi seperti meditasi, pilates dan juga yoga, ini membantu mengalihkan perhatian dari rasa nyeri dan ketidaknyamanan karena haid. Bahkan beberapa pose yoga ini juga bisa meredakan nyeri punggung saat menstruasi. Yang kelima, rutin olahraga Fansia. Nah, jadi tetap aktif ya secara fisik bisa membantu mengurangi rasa sakit dan kram perut pada saat haid. Sebuah penelitian membuktikan bahwa wanita yang rutin berolahraga 30 menit selama 3 hari dalam seminggu ini mengalami perbaikan gejala nyeri haid yang cukup signifikan. Nah, selain itu, olahraga saat haid ini juga memberikan manfaat lain untuk Anda, yakni meningkatkan suasana hati, membuat Anda lebih berenergi dan semangat menjalani rutinitas dan menjaga berat badan tetap ideal.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. What a big guy.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih diajangnya potlet ya, potret lagu Indonesia ngetop. Kita lanjutkan lagi Fans Tia. Setelah tadi rutin olahraga, cara untuk mengurangi nyeri haid ya. Untuk yang keenam Fans Tia, Anda bisa berendam di air hangat. Nah, berendam di air hangat ini adalah salah satu cara untuk membuat otot-otot Anda lebih rileks ya, sehingga nyeri haid itu bisa menjadi berkurang. Nah, selain itu berendam di air hangat ini juga bisa memperbaiki suasana hati akibat mood swing yang mungkin muncul ketika haid, mengatasi stres dan membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Nah, agar kegiatan ini lebih menyenangkan dan menenangkan, Anda bisa menambahkan tetesan minyak esensial seperti minyak mawar, jeruk, lemon atau lavender ke dalam dalam air mandi ya. Yang terakhir, menggunakan obat pereda nyeri. Nah, jika beberapa cara tadi sudah Anda lakukan, tetapi nyeri haid belum kunjung mereda, nah, Anda bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri Fansia seperti ibuprofen dan juga paracetamol yang dijual bebas. Nah, obat yang mengandung hikosin, nah, ini juga dapat digunakan untuk meredakan nyeri haid ya. Namun, obat nyeri haid ini hanya bisa didapatkan setelah berkonsultasi dengan dokter. Nah, Fansia Gema Merdeka, selain beberapa cara tadi, Anda juga bisa mencoba untuk mengurangi keluhan nyeri haid ya. Jadi, itu dia beberapa cara untuk mengurangi nyeri haid yang bisa Anda lakukan, Fansia ya. Nyeri haid yang timbul sesekali bukanlah hal yang berbahaya dan tidak perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, Anda perlu waspada jika kondisi ini terjadi setiap kali datang bulan. Itu dia, Fansia, ada 7 cara mengurangi nyeri haid ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan kali ini Yulia putarkan dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Yeay, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap nggak bawa dompet?
1: Bu Wayan nggak bawa HP.
0: Nggak
1: bawa? HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba aja yang tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran Fanstia Gema Merdeka. Masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya Fanstia. Untuk Anda dimanapun berada yang lagi menikmati santap siang bersama rekan-rekan di kantor, selamat istirahat siang juga buat Fanstia Gema Merdeka yang siang hari ini lagi beristirahat ya. Dan setelah istirahat nanti kembali beraktivitas untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Mel Guslau dan juga Ari Lasso ya. Fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada, kali ini dihadirkan dulu deh satu informasi ini bermanfaat untuk kita ya, datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Fansnya Gema Merdeka, Minyak Gosok Cap Tunggal ini ternyata bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Fungsi Gema Merdeka Minyak Gosok Cap Tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan jangan ragu lagi untuk membeli Minyak Gosok Cap Tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, Minyak Gosok Cap Tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli Minyak Gosok Cap Tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar. Ada juga di Apoteki Farma, Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apoteki Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apoteki Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apoteki Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fanstia. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot ya. Potret lagu Indonesia ataupun untuk edisi hari ini di edisi hari Kamis yang manis Fanstia, 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Pis pengantar istirahat siang untuk Anda. Jadi tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya. Untuk edisi hari ini, Tiara menemani aktivitas siang Anda dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Tentu di program apa? Di program Halo GM. Kita bakal telepon-teleponan selama 1 jam ini. Dan karena kita sekarang ini edisi hari Kamis 16 Juli 2026, jadi seperti biasa setiap hari Kamis Halo GM-nya tanpa list, jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang ready di Radio Gema Merdeka. Jadi gak usah tunggu lama-lama, rulesnya masih sama, langsung aja telepon di nomor WhatsApp kami di 081558000977.

0: Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Niki, mau pandai Ebi. Dan buat Tiara, empat tugas di Kamis Manis yang ceria.
0: Oke. Terima kasih. Terima kasih Bilgus Bawa di Renon Sana yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini ya. Lagu Katon Bagaskara, ini dia, Selembut Awan.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi

0: bisa Bu, kayak neon box atau papan nama gitu.
1: Ya, pokoknya lengkap deh Pak Yan, urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut Fanisti ya, angkat telepon kedua untuk edisi hari ini. Halo GM tanpa list, kita sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM, Kamis manis tanpa list. Selamat siang Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Reskane kawasan Sukawati dapatkan Kak Tiara.
3: Halo, gimana cuaca di sana beli Reskane?
4: Astungkare, panas cetar, galang meglanaran.
3: Astungkare, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Navikula, Kak Tiara.
3: Yang judul apa?
4: Mafia Hukum.
3: Mafia Hukum, salamnya mau buat siapa nih?
4: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusben. Ada Pak Mang Panyul beserta kawan-kawan. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal tomat.
3: Cakep.
4: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
3: Oke, okay, terima kasih, bye-bye. Tetap semangat juga buat Bli Royce Kani di sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Mafia Hukum katanya boleh dari miliknya Navikula ya. Kita langsung dengerin sama-sama lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terakhir itu dia Mafia Hukum, lagu dari miliknya Navikula. Kita lanjut ya, fansnya Gema Merdeka. Kita masih di program Halo GM Tanpa Lius. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja hari ini ya. Kita angkat telepon dulu yuk. Kita sapa dulu, Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Darah Mawati Singopadi.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Nah, Alda Risma bisa Mbak Tiara.
0: Lagunya siapa?
1: Alda Risma.
0: Alda, judulnya apa?
1: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas, terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Ramawati dari Singapadu sana yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request. Ini dia Alda, Aku Tak Biasa.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terlalu kita lanjut ya, fans Gema Merdeka. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu, halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
3: Ya, Mbak Kada Ratna, Gak, seputaran Gatsu Timur.
2: Halo, ya. Gimana cuaca Gatsu hari ini, Mbak?
3: Cuacanya cerah cetar, secetar hatinya Kak Tiara.
2: Aduh.
3: Yang sudah cuap-cuap di sana.
2: Aduh, mantap. Hari ini mau request lagu apa nih, Mbak Kade?
3: Rosa, ya, ya.
2: Rosa, yang judul apa?
3: Tak sanggup lagi.
2: Tak sanggup ada? Lagi. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Ada gak?
2: Ada.
3: Iya, salamnya buat Bu Kadek Mini Asih ya, yang dari Luwus, mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Kadek Ratna di Gatsu sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Rosa, boleh banget. Lagunya sudah ready. Kita langsung dengerin sama-sama. Tak sanggup lagi.

0: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Tadi sudah meluncur lagunya Rosa ya, Fanny Gema Merdeka. Sekarang lanjut lagi, angkat telepon berikutnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah tapi agak dingin ya.
0: Masih sama kayak kemarin ya. Okay. Hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Gigi ya.
0: Gigi yang judul apa?
1: Kembalilah kasih ya.
0: Okay, salamnya.
1: Buat Pancasila Gema Merdeka semuanya. Buat Kak Jara selamat bertugas. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih kembali. Kembalilah kasih dari miliknya band Gigi. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin ya. Mumpung lagunya sudah ready. Ini dia single Gigi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, yang ngetrain fans Gema Merdeka. Kita lanjut, kali ini ada informasi penting dulu nih untuk Anda yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha. Gak usah bingung, langsung meluncur aja ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian ya. Karena Wajah Motor ini punya banyak banget cabang di Bali, jadi kalian bisa langsung meluncur ke cabang yang terdekat ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Kemudian ada Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, Fanistia ya. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, gak usah khawatir. Dan buat Fanistia juga yang mungkin pengen tukar tambah sama motor yang lama, ya kan, itu bisa banget dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Pokoknya langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian. Oke? Wajah Motor, Nimar Jan. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapa nggak di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang. Getiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan kakek Dania di seputaran Sanur.
0: Halo, bagaimana cuaca Sanur hari ini?
1: Ya, cukup cerah, cetar, membahana.
0: Oke, astenggara. Ini mau request apa
1: nih? Ya, Tiara, apa kabarnya?
0: Tiara, astenggara sehat. Kakek Dania gimana? Sehat sama Nini ya?
1: Sehat juga sama Nini.
0: Astenggara. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari siapa ya? Liodra, bodohnya aku.
0: Liodra, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Yatiara Candi. Selamat bertugas, selamat siang. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di seputaran Sanur sana yang sudah ikut bergabung dan request lagunya Liodra. Kita langsung dengerin sama-sama ya. Ini dia, bodohnya aku.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka. Katanya kita lanjut fans dia. Setelah lagunya Ludra, kira-kira lagunya siapa ya? Kita akan telepon dulu yuk. Kita sapa dulu penelpon kita selanjutnya. Halo GM. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Nawari di Mancawarna Tampak Siring.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Tampak Siring hari ini?
2: Cuacanya panas, Era.
1: Oh, panas. Baiklah, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Bumerang yang Aurora ya.
1: Yang Aurora. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat fan setia, Bayan Nena. Selamat siang aja. Yara cantik, makasih.
1: Okay. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya Bumerang katanya fans dia yang Aurora. Oke, lagunya sudah ready. Kita langsung dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: 3FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Kira-kira ada siapakah lagi yang sudah bergabung? Tapi sebelum Tiara angkat telepon, ada informasi penting dulu, boleh ya? Kali ini informasinya datang dari Dewata.com ya. Back to school bersama Dewata.com. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Axio harganya cuma 3 jutaan aja loh. Selain itu ada tablet Advan harganya mulai dari 1,3 juta, ada juga tablet Lenovo Motopad, itu sudah lengkap dengan keyboard harganya cuma 3 jutaan aja, Vanitia. Dan kalau Anda ingin pembelian secara kredit, itu juga bisa melalui FIF atau Home Credit, Kulaku dan Kredivo dengan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Dan tentu pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layarnya juga lengkap tersedia di Dewata.com, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Merek laptopnya juga lengkap fansnya, mulai dari Apple MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya langsung aja via WhatsApp-nya Dewata.com. Nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau Anda juga bisa follow social medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Dan jangan khawatir untuk fans Gowa Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com, kalian bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia ataupun di TikTok Shop. Kalian langsung ketik aja Dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya. Kalian bisa scroll-scroll di sana dan bisa langsung masukin ke keranjang dan check out juga ya. Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus di Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, okay, sekarang baru kita angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, Tiara.
1: Selamat siang. Dengan siapa? Di mana nih?
2: Gimana
1: sih? Halo, bagaimana cuaca di sana, Mbak Siti?
2: Cerah,
1: alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Agnes Mo,
1: mau yang judul apa?
2: Matahari.
1: Oke, salamnya?
2: Ya, buat Mbak Ara aja deh.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat
1: ya.
2: Bertugas.
1: Oke, terima kasih Mbak Siti. Bye-bye. Siti Maruti, Kampung Jawa. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya Agnes Monica, Matahariku. Kita langsung dengerin sama-sama.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Itu dia tadi lagunya Agnes Monica yang judulnya Matahariku, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, kalau begitu fansnya Gema Merdeka, mungkin ada lagi kah yang mau ikut bergabung di program Halo Gema untuk edisi hari ini sebagai penutup kita? Atau nanti bakal Tiara puterin satu lagu random spesial buat fansnya Gema Merdeka ya kan? Tapi kalau ada yang masih mau gabungan, bisa langsung telepon aja ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Dan jangan ragu, jangan bimbang, karena hari ini Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Jadi langsung aja ya, misal kalau mau request Ungu, request The Massive, request Tulus, bebas. Mau request For Revenge, boleh. Langsung aja ya. Dan buat yang tadi sempat ikut gabungan via chat, mohon maaf banget nih, Tiara gak bisa puterin ya kan, karena bergabungnya via WhatsApp. Karena kalau di program Halo GM itu harus lewat telepon. Jadi mohon maaf banget, mungkin nanti di next program kalian bisa request ulang untuk lagu yang kalian minta, oke? Okay? Terima kasih banyak, Pak Indisi Gawam Merdeka kalau begitu. Dan jangan kemana-mana juga, karena abis ini jam 3 nanti itu bakalan ada program selanjutnya seperti biasa ya kan. Nanti itu akan ada program Formula Dangdut, dimana Fanstia akan langsung untuk diajak jobar siang hari ini sampai nanti di jam 5 sore seperti biasa. Tentu fansnya Gawa Merdeka, karena waktu sudah mepet juga ya kan. Kalau Tiara angkat telepon, kalau ditungguin makin lama kayaknya habis duluan. Jadi langsung aja kalau gitu Tiara puterin satu lagu spesial untuk fansnya Gawa Merdeka ya. Terima kasih banyak, ini sebagai lagu penutup kita. Tiara siapin dari miliknya Sherina Munaf, fans Tia Cinta Pertama dan Terakhir. Semoga fansnya suka. Dan jangan kemana-mana seperti yang Tiara bilang tadi, karena setelah ini akan diajak jobar ya. Buat yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, semangat terus. Untuk yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore Fansia Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini Fansia Gema Merdeka di lembaran hari Kamis 16 Juli 2026. Fansia Gema Merdeka, Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Jadi buat yang mau gabungan silahkan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Los dol dan lanjut lemu WhatsAppan.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans nih ya Gema Merdeka yang mau gabungan silakan ya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 0815580977. Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Tentunya fans nih Gema Merdeka yuk manfaatkan 2 jam ini ya di ajangnya Forum Mulai Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Deni Caknan ada Lost Doll sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, sore hari ini Yulia mau menyapa dulu deh. Buat yang sudah bergabung ya di 081558000977. Halo, selamat sore. Ada Mbak Wayan Lastri nih dari seputaran Belayu, dari ikutan Jobar sore hari ini ya. Gimana kabarnya Bu Yan Lastri dari Belayu? Ada Mbak Siti Maruti, halo Mbak Siti, gimana kabarnya? Minta lagunya Mbak Yuli atau lah diputerin lagunya Bokong Semok ya. Oke, ditunggu dulu, ditunggu Bokong Semoknya ya. Ada Jero Soka dari Seputaran Pedungan ikutan Jobar juga. Ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna. Ada lagi Pak Todila Atmaja dari Seputaran Puri Kampial di Nusa Dua ya. Salamnya buat Ibu Diana, selamat menjarit baju. Oke. Ada lagi Royska nih dari seputaran Swiss ikutan Jobar. Boge jegek Yulia, jegek nyelolet Batun Timbul. Ho a ho e. Semangat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Ada juga Dek Yuni dari seputaran Kebung Sidemen ya. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada Mbok Yan Bur Arini, selamat sore. Ada juga siapa ini? Ada Gede Sedit dari Bangli ya, lagi nguling nih. Terima kasih udah gabungan. Ada Ngora Endu dari seputaran Tulikup. Ada juga CEO Bunga Paca dan Bunga Mitir. Ada Wayan Sudibagia dari seputaran Sibang Kaje ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mbok Derina dari seputaran Topati di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore bersama Pak Yan Jumbonya juga ya, selamat sore. Semoga laris manis mekebek dagangannya ya, melanjo. Oke, fans setia, kali ini Yulia putarkan dulu dari Sandrina ya. Ada Habis Minum Apa.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren habis minum apa ya, habis minum apa dari Sandrina sudah dilehdirkan untuk Anda. Dan spesial sore hari ini yang baru buka KB ya. Buka KB-nya laporan ke Mbak Yulia. Tolong dong diputerin lagu, aku habis buka KB nih, pengen dengerin Sakit Tak Berdarah. Oh, sakit ya buka KB. Oke, dari Waldi dan juga Fitri Karlina, ada Sakit Tak Berdarah buat Komang Aryati yang baru saja buka KB.

0: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda, dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: Tarisis Semongko.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Anggun Pramudita, baru saja kita nikmati ada Tarik Si Semongko Bunga ya. Oke, Fansi Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah khususnya buat Fansi Gema Merdeka nih, nasabah Bank BPD Bali, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Nah, Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, intervensi Gema Merdeka. Nggak terasa kita sudah berada di jam 4 sore dan kita beralih ke forum Meladangdut untuk session yang kedua. Oke fansnya, kali ini pakai joget ya dari Nurbayan, segera meluncur ke ruang dengar Anda bersama forum Meladangdut session yang kedua.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka yang terinvans ya. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, 16 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Temu Sawitra bareng Jigus Renaldi tepat di jam 5 sore, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang terinvans. Bye-bye.

Selamat sore para pemirsa. Didani Pancita Kemaru Deka Ring di Jeje pada mukena Rasa bagi pisan didang Serenaldi Sida Tangkil Ringgala Seremangkin pada mana Rainu Raspati Katakan Kaping 16 Sasi Juli Warasa Kali Tali 6 Likur. Nah kata biasa Wanda jengiring Pancita Kemaru Deka Melilih cita untuk gelaran teman-teman Bali Koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kadi biasa ngelandur Pancita Kemaru Deka Ngantar segala puput jam pitu wengi male bos-bos. Nah, mugi-mugi panjenengan sedaya gemar dikasami, kantun sida panggihin, sada kena rajang dan kirang puna pulan punapi, turis tatuen dan ring sorop penaduh yang pramakawi. Sedarang lantur, ngiring aksren semua pengas tungkaran di tiang, pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggi, dedane panistia kemaru dikat serang sami, sida dorong didiang, pinaga tembang pengawit, renggala seremangkin. Saking pokal iandel, ngi sanen sampun tilar, balada cinta rawana. Magu mungkin sanen senang, sampun pada teribor. Pemegas sanen sampun nyarangan madunggilan Riki, reng 97,7 FM, gemar merdeka ngetren. Nge, suk semua niki, wentan semeton Bu Demasih, Bu Demasih kacagan ketewel. Semeton Tara, selamat sore Pak Made Suadnya, Talar selamat sore sukseme sampun bergabung niki nggih di live TikTok. Nggih sane berkenan bergabung durusang nggih di follow Gus Renaldi penyiar niki nggih. Lan dorong demun panitia Agama Merdeka tembang sampun saya gemalih. Sekian pokal Arumi Dumun.

Inggi dedane panistia kemaur diga serang sami temang manis pisan sekeng arumi nggih sida medilar sampun piar siang serang-serang bagie baye nemu bagie sana sampun katur ringgala seremangkin. Nah kandan ring gelaran acara temu sawitre gening-gening balinya ke Merdeka nggih keserangan titiang Gus Renaldi. Cuk semua melepisan semeton sana sampun bergabung di acara live-nya niki nggih siaran langsung temu sawitre. Panitia Kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 nggih yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Kemerdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi, dedane panjenengan gemar digasrang sami tembang saking tika pagraki sida dorong ditiang ringgala sremangkin. Inggi sayang beli sampun tilar sampun piar siang sarang-sarang. Gelandor rajang sore demun sang Yuniang ring badu bulan suk semua sang Yuniang sampun tap-tap layar niki. Sarang sematan sumdon siosan sanes sampun bergabung gitu nggih. Nggih rajang sore sinarang sami sambil nyantai niki ngumpul-ngumpul sarang keluarga sore-sore nggih sambil mirang gema merdeka gendeng-gendeng Bali. Panitia Gema Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi dedane panis tiaga maru dega sarang sami YS Bali sampun matembang senengar sang tembang sayang magumagi sampun terhibur ring acara temu sawitre nggih sik semua niki sematon sampun mengapresiasi siaran temu sawitre di live streaming kene nggih sik semua niki kaos Bali Wahyu Kaos juga selamat sore Wahyu Kaos Men Adi Tegal Dharma Sabe sik semua sampun tap-tap layar niki anapi niki calling Ngurah Tono, Adi Utra sedang melester sireun iki. Ji Ngurah. Nyane Ji Ngurah. Ngurah Cuplis asana ya. Ngurah Cuplis. Adi ganti nama niki. Kok diganti nama akunnya Ngurah Cuplis ya. Paling dia ingat nyane asane. Nggih Ngurah Cuplis, selamat sore. Sibuk melester sareng Ngurah Tono, sareng Adi Utra niki nggih. Ngelantur wentan Ardika Wiguna niki nyarengin nggih sok sama rajang oh rajang nyante sareng sami ring ungkur nyarengin sira niki kuling se besik gen nggih matur sok sama niki sareng sami panitia agama Ardika terutama penggemar temu sawitre gendeng-gendeng Balinya gemar merdeka.

Ingi dedane patisti agama merdeka sarang sami senenga rasang yan mus mugi sampun terhibur senenga torang ditiang sabar malung ya. Sok semua niki Wayan Asri ring ketewel sampun tap layar dan ngeser siaran live-nya. Talar sang ayu niang ring padu bulan sok semua talar sang ayu niang sampun tap layar niki. Sok semua sampun mengapresiasi niki live acara temu sawitre ring sering mangkin ya. Panitia kemerdekaan ini mungkin itu yang jadi ngaturang ini padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa raina benyang niki nggih. Nah dewasa benyang niki tanggal 17 benyang banyu uruk baik untuk membuat bendungan tetapi tidak baik untuk membuat sumur. Kale gotongan baik untuk memulai suatu usaha. Kale kutile baik untuk memulai pekerjaan yang mempergunakan api. Subacara baik untuk melangsungkan segala jenis upacara, membuat program atau rencana, membuat peraturan, mengangkat atau menunjuk petugas, dan juga baik untuk mulai berlatih atau belajar. Nggih. Uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka.

himo ampun luar dia waksu so abuah ya biantoro suci.

Ini dedane panisti aku mau dega serang sami kanton renggelaran acara temu sawitre gendeng-gendeng Bali nya gema merdeka ini serang titiang Gus Renaldi. Nah aku manding lantur niki ngantos puput jam pitungi mungkin sampun ring palatan kapeng kali utawi season kedua panisti aku mau merdeka proyek gede sampun medilar niki tembangnya nih kesenangan sang yuniang dia niki mogi sampun terhibur kene nggih. Selamat sore, Krot Dekorasi bergabung. Ayo ga pender, suksema. Nggih, jangan lupa di tap-tap layarnya. Rah koming bala dewa. Pak Made Wirte niki ring tulikop mat sore, serang dia sepurnama ring keramas gianya, nggih. Mugi sampun mirang. Serang semeton-semeton sami niki kantor nyarangan ring live TikTok siaran temu sawitre. Sarang sira wau niki Tut Adi Dharma Sabe nggih Tut Adi Dharma kenten Bu Ayu Gebol Supatni selamat sore Batu Bulan sarang Bu Jero Mertesari suksemu Bu Jero tiap-tiap layarnya masih setia bergabung di siaran live nya niki nggih.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ini dedane Pangesti Agama Rudika Serang Sami, tembangnya manis pisan iki, terbaru saking Aldi Sukarme nggih, sida dorang ditiang ringgala sremangkin wantah besti tembangnya nih. Moga-moga senang-senang sampun pada terhibur niki nggih. Penyanyi asli Bangli ngemedalang solo terbarunya niki, luar biasa nggih, sukses berkarir di Belantika Musik Pop Bali. Selamat sore, lo budget Rambo di Denpasar. Berarti niki penggemar setia dari masih kecil sampai dewasa, bahkan sudah berkeluarga, masih mirang gemar merdeka. Suk semua niki lo budget Rambo Denpasar. Nggih. Gus Bawe, rajang sore atuh Gus Bawe. Pan Sudir yang bluhu, suk semua sampun tap-tap layar dan share siaran live-nya. Nggih. Pandai putuan tak kusuma, sampun gabung niki. Nggih, rajang nyante serang keluarga, wenen Pak Dedi Mulyadi, kadek Satriani, talar yang robokan sukseme. Nggih, rajang rayu serang kami panisti agama Rudeka, matur sukseme peng banget niki sematon di tiang, kandun satye di siaran live TikToknya kenten. Nggih, yang belum kenal silakan di follow-follow dumun sematon. Landarang demun tembang sampun cayage sekang pokal Pompi.

Inggih, dedane panisti agama Rudika Serang Sami, temang manis pisan pokal pompi sene aturang ditiang palawan pengganti dua niki nggih. Asuk sembun niki semenon Serang Sami panisti agama Rudika dua ning kantun Satie mirengin 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih ring acara temu sawitre gendeng-gendeng Bali Gema Merdeka ke Serang ditiang Gus Renaldi. Sedereng ngelantur untuk tembang sanesiosan. Panitia Agama Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, Panitia Agama Merdeka, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Nih. Apotekku Gunung Agung, nah niki menggenah ring jalan Gunung Agung nomor 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon. Nah, ini mengenai ring Jalan Tukat Balian 50. Ya. Ngelantur dados hubungi Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Ya. Utawi ring Apotekku Batu Bulan, nah niki mengenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

Inggi, dadane panitia gemar rekai serang sami, tembang manis sida aturang ditiang, Odi Mahendra, sampun aturang ditiang, renggala sore mangkin. Saya dengar sang, mugi sampun dari borng ye, sira jawa niki, mugi kanton mirangin gemar merdeka, 97,7 FM. Adi ngelahang ye, mugi presiden ngeledangin, presiden menghibur, tatkale galah jenak santai nyantai di rumah ring puri ring jero ring gerie suang-suang kanton mirang gemah merdeka di 97,7 FM. Suk semua niki sane baru bergabung, salam kenal, silakan di follow semua tuan nggih. Tembang sampun siaga malih ngiring versi yang sareng-sareng.

Ini dedane penyisti aku mau dega serang sami sekeng tri puspa nge si dem dilarah jaga geneh temangnya nih sampun piara siang serang-serang. Nah mengkembangi penyisti aku mau dega serang sami sampun pada dari bor dua nih ngake sampun teman-teman Bali pilihan katur sekeng jam 5 sore wawu ngantos mangkin jam bidu nge nge. Mugi-mugi sidang ledangin menawi sinar tunggil tembang wenten pinaka tembang favorit panitia agama merdeka. Kewantan lampurayang dumun dua ning galah sampun jam pitu wengi nggih. Ledang dumun serang sami kang yang benjangan malih wawanin galah mangkin didiang Gus Renaldi pinaka pengantar jare gumandi langsung pacang ngelung surma pamit pupu dan didiang tok para mesanti. Om santih santih santih om.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi nih, fans Gema Merdeka untuk edisi hari ini. Kita masih edisi hari Kamis di tanggal 16 Juli tahun 2026. Seperti biasa, kita ketemu di program Anjang Sana Udara. Kali ini edisi Kamis manis dan romantis. Tentu selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam ya. Jadi untuk fans yang lagi monitor, kalau mau gabungan silahkan. Yang mau request lagu juga silahkan. Keluarkan koleksi lagu-lagu romantis kalian, lagu-lagu manis kalian. Pokoknya no galau-galau club untuk edisi hari ini, oke? Langsung bisa bergabung di WhatsApp kami 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita langsung aja mulai ya, fans Gema Merdeka Anjang Sana edisi Kamis manis dan romantis. Seperti biasa dengan lagunya Abdul and the Coffee Theory, ini dia Happy Ending.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

107.7 Kamu tuh FM Gema Merdeka, Katrin bersamamu. Lagu dari miliknya Jazz juga sudah meluncur malam hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Tentu sudah menemani aktivitas malamnya Fanistia. Hai dulu dong, selamat malam semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini, ya kan? Jadi apapun itu aktivitasnya, atau mungkin saat ini ada yang lagi sambil makan malam, selamat menikmati santap malamnya ya Fanistia Gema Merdeka. Tentu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis, no galau-galau club malam hari ini sampai nanti di jam 9. Tentu akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara bacain juga Fanistia seperti biasa ya. Kita langsung saja mulai dengan informasi yang pertama untuk Fanistia Gema Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa beli Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, terima kasih banyak Fanistia Gema Merdeka untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami. Sudah Tiara siapkan satu persatu lagu requestannya, mohon ditunggu nanti ya. Dan untuk yang sudah gabungan juga, terima kasih, nanti bakal Tiara calling-calling juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Kita akan mulai dulu, ini ada Bapak Wayanaye di seputaran Pedungan. Katanya mau lagu Budi Doremi. Salamnya katanya buat Ibu Pelangi dan juga untuk Fanistia GM semuanya yang lagi monitor malam hari ini. Oke, terima kasih sudah gabungan. Ini dia lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetahuin. Aduh, satu single dari miliknya Marian Jolang. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ada Mopu Putna tadi seputaran Besakih Karangasem. Katanya salamnya untuk semua fans DGM. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Fans Gema Merdeka, ini ada Pak De Rumiarte di seputaran Pego ikut gabungan juga. Katanya mau request lagu juga. Lagunya ST12. Kalau ST12 itu masuk di himbuan malam Pak De Rumiarte, atau mungkin mau yang Setia Band, ya kan? Ini vokalisnya sama Charlie juga, ya kan? Karena tadi ST12 yang Asmara itu maksudnya Setia Band. Jadi mungkin Tiara puterin yang Setia Band yang Stasiun Cinta kali ya, biar bisa masuk di Anjang Sana Udara, biar enggak galau. Karena malam hari ini kita udah galau-galau ya, fans Tia. Jadi Tiara akan puterin lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang romantis, kayak gitu. Pokoknya intinya no galau-galau club untuk malam hari ini, oke? Okay? Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Fans Dia, ini ada Ibu Wayan Sudiasih di seputaran Klungkung ikut gabungan. Katanya mau minta lagu Armada yang Pemilik Hati. Boleh, tapi ditunggu ya Bu Wayan, karena Pemilik Hatinya masuk di program nanti di himbuan malam. Jadi nanti bakal Tiara puterin di jam 9. Jadi mohon ditunggu, oke? Okay?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatain sedia aku sebelum hujan. Lagunya It Gitau juga sudah meluncur malam hari ini. Lagu yang sempat ngehits banget ya, fansnya Gema Merdeka, yeay. Terima kasih untuk yang sudah request. Ada Mopan di Ebi yang ikut gabungan malam hari ini, katanya kirim salamnya buat Gus Bawa, Beli Rangga, sama Tuira, dan spesial buat yang ada di hati. Salam sayang selalu katanya.
1: Apa yang kau butuhku berikan.
0: Oke, okay, semoga gak cuma lagu-lagunya aja yang no galau-galau, tapi semoga orang-orangnya juga lagi pada happy, pada penuh dengan cinta, tangki cintanya ya kan. Apalagi lagu berikutnya fansnya juga cakep banget, romantis banget, bermuara. Lagunya Mahal ini sama Rizky Febian. Spesial juga untuk yang sudah request malam hari ini, ada Cakra dari Banjar Tegal Kuning, Bongkase Pertiwi Abian Semal. Terima kasih banyak. Mohon ditunggu lagu Mahal ini sama Rizky Febian yang bakal Tiara puterin ini, karena Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya. Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradata, Padang Sembia dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, Panama Togo, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu, semeton. Langsung aja kalian meluncur ke Bali Star Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya itu di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsAppnya juga 0888363188. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren Say No. Satu lagu dari miliknya Tasya juga sudah meluncur. Laginya spesial juga buat yang sudah request ya. Nanti Gus bawa di batu bulan sana. Terima kasih sudah bergabung. Terus katanya nanti di himbauan malam itu mau lagunya Reza Artamevia yang judulnya Keabadian. Oke, ditunggu. Salamnya katanya buat Dayu Ratmini, Mokade Ratna, Pandi Abi, Ibu Vian, Bu Ayu Kelinci, sama Bu Ayu di Jalan Kresna. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut yuk, sapa-sapa lagi yang lainnya fans dia. Terima kasih ada Bapak Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kemudian ada Yan Ena dari Banjar Belang, Singapadu Kaler ya. Ada juga Mbak Aisel di Samlangan Gianyar, terima kasih sudah ikut bergabung. Serta ada Mangna di seputaran Kesiman sana. Katanya mau request lagunya Fajar Nur yang judulnya Yang Kutunggu. Kira-kira gimana kah lagunya? Langsung kita dengerin yuk.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren yang ku 7. Lagu yang manis dari miliknya Fajar Nur juga sudah Tiara puterin malam hari ini ya. Lagunya spesial buat Mangna di seputaran Kesiman sana. Terima kasih banyak. Kita lanjut kalau begitu ke informasi yang mau lewat.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetrain memori baik. Lagu dari Milika Shilon 7 juga sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request, ada Putu Anan dari Banjar Kalanganyar Metro Tebuku Bangli yang sudah request di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Katanya salamnya buat Made Sri Nyana, terus juga salam buat Ardian serta Ananta. Katanya salam sayang selalu. Yeay, terima kasih. Lanjut ya, Fansti ya. Ini ada Putu Wira juga di Facebook ya, dari Bukit Jimbaran sana. Katanya mau request lagunya Gigi yang Membaca Pikiranmu. Boleh, tapi lagunya masuk di himbuan malam. Mohon ditunggu ya. Kirim salamnya. Salam buat Gus Bawo, Aba Waisel, Kade Ratna, Miniasi, Wayan Lastri, Dadong Dharma, Luswartini, dan teman-teman yang lainnya yang sudah di tag di Facebook ya kan. Jadi silakan cek and recheck Facebook Anda masing-masing fans dia. Siapa tahu fansnya di tag juga nih sama Putu Wira. Terima kasih banyak. Selain itu ada Mbok Miniasih di Luas Tabanan, terima kasih sudah ikut meramaikan di Facebook. Ada juga Bu Ian Burarini di Seputaran Kesiman. Kemudian juga ada yang lainnya, ada Kadek Giri di Sanur yang request di Chang Shooters yang gila-gilaan. Boleh banget lagunya masuk di himbuan malam, tapi jadi ditunggu dulu ya. Terus ada Komang Aryani di Sanur Kajo, ini juga sama lagunya masuk di himbuan malam. Katanya mau request Project Pop yang judulnya Angkat Dong. Okay, jadi seperti biasa ya fans Gema Merdeka, kalau kalian request lagu-lagu Indonesia yang rilisnya tahun 2010 sampai 1990, otomatis dia akan masuk di program selanjutnya, di program Himbauan Malam. Jadi silahkan kalau mau request sekarang gitu kan, mengamankan kursi requestan kalian, boleh silahkan aja. Tapi untuk mengudaranya sesuai programnya, jadi ditunggu nanti di jam 9 sampai jam 10 ya. Terima kasih banyak. Abis ini ada lagunya Aminda, fansnya Gema Merdeka, Tiada Cinta Selain Kamu. Biar makin so sweet malam hari ini. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara punya informasi penting dulu. Karena Tiara mau ingetin lagi nih buat para cowok-cowok biar makin full power, kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Tapi kalau kalian pengen yang kemasannya extra full power, bisa banget langsung beli 3 saset, harganya Rp168.000 aja ya. Dan kalau kalian konsumsi Vitalik itu cukup seminggu 2 kali aja. Oke? Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka, angkatan satu single miliknya Adera. Lebih indah juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Tapi emang bener ya, fans gue mereka, kalau kita udah ketemu sama orang yang tepat, berasa hari-hari kita tuh jadi lebih indah gitu kan. Okay, terima kasih banyak fansnya. Gak kerasa ternyata kita udah masuk di session yang kedua. Ini udah jam 8 lebih 7 menit fansnya Gewa Merdeka. Dan itu artinya masih 1 jam Tiara bakal nemenin Anda di program Anjang Sana Udara untuk edisi hari ini ya. Edisi Kamis manis dan romantis. Terima kasih banyak sekali lagi untuk fansnya yang masih monitor malam hari ini, dimanapun kalian berada, dimanapun dengerinnya, entah dengerin di rumah, di tempat kerja, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, atau di mana pun kalian, pokoknya yang lagi stay tune, yang lagi monitor, terima kasih banyak ya. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai tuntas nanti. Tiara nemenin fans Tia. Untuk yang mau gabungin silahkan, yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Siapa tahu mau kirim salam buat teman-temannya, buat gebetan, buat pacar, pokoknya buat semuanya boleh banget kalian gabungan di sosmednya Gema. Nanti bakal Tiara bacain satu-satu. Oke, okay? Terima kasih. Kita akan lanjut calling-calling dulu. Kita ke WhatsApp 081558977. Terima kasih Yan Ena dari Banjarbelang, Singapadu Kaler yang juga sudah ikut bergabung, sudah monitor. Kemudian ada Iketut Adi Dharma dari kawasan Pupuan Tabanan. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Angga Diatmika Suputra dari Singapadu Gianyar. Katanya kirim salam buat yang lagi bekerja, semangat hari ini. Request lagunya Acha Septriasa yang duet sama Irwan Syah yang judulnya My Heart. Nanti bakal meluncur juga di himbuan malam ya. Terima kasih. Kemudian ada semeton kita dari Salon Ratu di Sesetan sana. Halo, Makada Ratu. Katanya malam hari ini mau dengerin Dewa 19 yang kangen, boleh, tapi mohon ditunggu karena lagunya masuk di himbauan malam ya. Jadi tetap stay tune terus di sini.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kamu. 97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu hayu. Siapa yang hafal sama single ini? Bentuk Cinta, satu lagu dari Milika Eklat, juga sudah meluncur ya, fans Gema Merdeka. Lagu yang sempat ngehits banget ya kan, kalau kalian coba cek and recheck di TikTok, ini sempat ngehits loh fansnya pas waktu Tiara zaman-zaman kuliah. Jadi berasa flashback dengerin lagu ini. Keren, semoga Fania suka dengan singlenya ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami kembali. Tiara akan calling-calling lagi. Ini ada Made Parne yang sudah ikut bergabung, serta ada Indrawari juga dari Manca Warna Tampak Siring sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Untuk yang gabungan di Facebook, sabar dulu, nanti bakal Tiara jalan-jalan ke Facebook. Jadi jangan kemana-mana ya. Kali ini Tiara mau bahas informasi penting dulu. Informasinya buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans dia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu 7FM Gema Merdeka. Nggak tren, Tiara juga puterin salah satu single dari miliknya Smash, biar kita agak nostalgia dikit ke era boy band and girl band di Indonesia. Pasti banyak yang suka dong sama lagunya, iya kan? Semoga pilihan Tiara malam hari ini tepat buat kalian. Oke, kita lanjut ke Facebook ya. Seperti janji Tiara tadi, Tiara akan calling-calling yang di Facebook. So, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih Cogus Permana dari Sukawati Gianyar. Terus ada juga Nang Oman dari Abian Base juga ikut monitor. Kemudian ada Igusti Ayu Parwati dari Ceko Maria. Kemudian ada juga siapa ini? Pak Egar di Angentake request Andai Ku Tahu. Kayaknya itu lagunya Ungu ya. Tapi nunggu nanti di himbauan malam baru bisa mengudara, meluncur. Jadi ditunggu dulu ya. Lanjut, siapa lagi kah yang sudah komen-komen di Facebook kami? Ada Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Kemudian juga ada Dian Suryani yang ikut monitor juga dari Sakah Batuan Kaler. Oke, terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka yang sudah komen-komen. Semoga tangki cintanya hari ini sudah full.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Gemar, Gemar, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren panggilan dulu nih kepada teman-teman yang lagi LDR-an sama pasangannya. Ayo, mana suaranya? Masih kuatkah kalian LDR? Fansnya Gema Merdeka semangat ya. Semoga dipercepat, semoga waktunya langsung bisa makin cepat gitu kan, biar bisa ketemu gitu. Karena kalau kangen gak bisa ketemu tuh rasanya berat banget, ya kan? Pokoknya keren banget buat kalian-kalian yang punya hubungan asmara tapi kan berbeda jarak, jauh jaraknya, entah di luar kota, entah di luar negeri, kayak gitu ya Fanistia ya. Yang patut dijaga ya komitmen, komunikasi itu harus tetap dijaga benar-benar biar aman sentosa hubungannya, ya kan? Tapi tenang Fanistia Gawa Merdeka, ya kan, kalau komunikasinya masih bagus, kalau sama-sama pegang komitmen, sejauh apapun kalian gitu kan, kalian masih memandang langit yang sama. Meskipun jaraknya jauh, tapi kan tetap dekat di hati. Lagunya Ren sudah meluncur malam hari ini ya. Oke, Fansnya Gema Merdeka, sekarang kita lanjut lagi. Tiara mau calling-calling, masih dengerin lagu Ren tipis-tipis Fansnya. Sekarang kita ke Facebook lagi di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen. Ada Purnomo Boy dari Tanah Lot ikut bergabung. Kemudian ada juga Putu Suryana dari Sempidi ikut gabungan juga. Kemudian juga ada Kadek Hendra. Kemudian ada Made Parne dari Tabanan. Ada Ibu Jerosoka juga dari seputaran Pedungan. Serta ada Iketut Ari Sugi Nadinastra di Jalan Gunung Andekase, Padang Sambia dan Pasar. Terima kasih. Dan jangan lupa juga nih, Fansnya Gema Merdeka, Tiara pun gak bosen-bosen untuk ingetin fans dia soal sampah. Karena makin kesini, masalah sampah ini udah jadi masalah global. Dan sebagian besar itu kan sampah plastik ya, Fansnya Gema Merdeka. Kebaikan pada alam itu bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan kita sebagai masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah kita masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri kan. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk kelola sampahnya dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka Nggak tren teman hidup. Satu single dari miliknya Tulus juga sudah meluncur. Untuk yang masih sendiri, untuk yang belum menemukan teman hidupnya, semoga segera ya. Atau mungkin kalau mau ikutan Biro Jodoh, boleh banget di program SLJ setiap hari Minggu dari jam 11 sampai jam 12 siang. Siapa tahu fansnya bisa ketemu jodohnya di sini. Oke, lanjut. Fansnya gue mereka gak berasa juga. Ternyata waktunya sudah hampir merapat, hampir jam 9 malam. Itu artinya program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis juga harus segera berakhir ya. Tiara masih punya 2 single terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Anjang Sana. Ada lagu duet dari Raisa sama Afgan yang judulnya Percayalah. Terus juga terakhir nanti ada lagunya Anmes Kamaleng yang Jangan Rubah Takdirku. Cinta kita. Semoga fansnya suka dengan lagu-lagunya ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah request lagu. Lagu-lagunya sudah meluncur. Dan untuk yang sudah request di himbuan malam, sabar dikit lagi, kita bakal dengerin lagu-lagu requestan kalian. Oke, okay? Dan semoga juga karena sekarang edisi Kamis Manis No Galau-Galau Club, semoga hari ini tangki cinta kita juga udah penuh, karena udah dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis ya. Mungkin bisa terskipkan untuk kegalauan kita hari ini karena udah penuh dengerin lagu-lagu yang manis gitu kan. Semoga besok gak galau lagi ya. Semoga tidak masuk ke setelan pabrik lagi. Waduh, ingat hidup cuma sekali Fanistia. Sedih itu wajar, galau juga gak apa-apa, asal jangan berlarut-larut ya kan. Karena semuanya pasti akan ketemu sama versi bahagianya masing-masing. Jadi tetap semangat, oke, okay? Dan ingat juga kebahagiaan itu bisa kita dapetin dari diri kita sendiri. Asik, Tiara tiba-tiba jadi Tiara Teguh malam hari ini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi fansi gue mereka. Kita tutup dulu program Anjang Sananya. Nanti kita lanjut di himbuan malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Masih bersama Tiara, malam hari ini kita masih edisi hari Kamis di tanggal 16 Juli tahun 2026 ya. Setelah tadi sudah mendengarkan lagu-lagu yang manis di program Anjang Sana Udara edisi Kamis, sekarang kita lanjut seperti biasa dari jam 9 sampai nanti di jam 10, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia semi lawas ya. Lagu-lagu yang rilisnya tahun 2010 sampai 1990 sampai nanti di jam 10. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lagu malam hari ini, Fancy Gomer.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren itu dia, lagu dari miliknya Gigi yang judulnya Membaca Pikiranmu, juga sudah meluncur malam hari ini ya. Spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi yuk, fansnya Gema Merdeka. Tiara akan lanjut untuk sapa-sapanya. Ini ada Ketut Dila Atmaja dari Nusa Dua di Kampial. Ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung. Serta tadi ada Ian Parlo Inspirasi dari Singapadu yang request lagunya Sophia Lajuba. Nanti juga akan meluncur, mohon ditunggu. Harap antre dulu ya, fans Gema Merdeka yang sudah masuk requestan dari tadi pasti bakal Tiara puterin satu-satu. Jadi harap bersabar dulu, oke? Okay? Kemudian fans Gema Merdeka jangan lupa juga untuk anda yang belum follow akun sosmed kami, silakan di follow dulu supaya fansnya nggak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami. Ya, bisa di Instagram kami silakan di follow, namanya Radio Gema Merdeka. Ada TikTok kami juga, Gema Merdeka Bali. Terima kasih Bu Ayu di Kenyeri juga ikut hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Dekil Korlap yang ikutan bergabung di Facebook. Kemudian ada Dek Demahels di Angantake, ada Dek Apong di Tegak Klungkung, ada Ibu Putu Widiasih dari Payangan Gianyar, serta ada Made Martini dari Gianyar Bitre. Terima kasih ya. Kita lanjut dulu lagu requestan berikutnya, Kangen dari Dewa 19.

0: 97 Awal di FM Gema Merdeka ngetren gila-gilaan. Ini lagunya The Changsters, sudah meluncur juga malam hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Lumayan biar gak ngantuk malam-malam ini, udah 9:30 soalnya fans dia. Jadi untuk Anda yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, yang masih lembur, yang masih dalam perjalanan, semangat ya, tetap jaga kondisi kalian, kondisi mata juga. Kalau ngantuk mungkin nyemil buah dulu kali ya, biar tetap sehat ya. Oke, Tiara kan lanjut sapa-sapa lagi yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen. Ada Ian Lelet dari Selat di Karangasem. Ada juga Peka Podol di Samplangan Gianyar. Kemudian juga ada Adiana Bali Mule dari Batuyang. Kemudian ada Dewi Artini di Sesetan. Ada Ian Sutamo dari Kekeran Mengui. Ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Ada Nyoman Sukahero juga dari Sangsit Singaraja sana. Ada Mang Ditya dari Sedang Kauripan, ada Morai Sukarti di Kerobokan, serta ada Putus Stone di seputaran Yang Batu. Terima kasih banyak ya fans Segawa Merdeka. Sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Biasanya project pop pun itu lagunya ngebeat gitu ya, jadi biar gak ngantuk langsung aja kita play single requestan berikutnya yang judulnya Angkat Dong dari project pop.
1: Halo, halo, halo. Halo.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetrend sudah meluncur lagunya Acha Septriasa bersama dengan Irwan Syah, My Heart. Terima kasih untuk yang sudah request tadi ya. Setelah ini ada lagunya Ungu, Andai Kau Tahu. Tapi ditunggu dulu karena Tiara mau lanjut sapa-sapa lagi untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami. Ada Sang Tuk Ketut dari Siangan Gianyar, ada Tumiam Virgo dari Medan, kemudian ada Tumiar Idewati juga di Medan sana, ada Yandarmi di Bangli, ada Nyoman Mudane Mohosi Dekarye juga ikut bergabung, ada Pak Lin dari Selisihan Klungkung, kemudian ada juga Sima-Sima dari Lembian Kintamani. Terima kasih banyak. Semoga gak ada yang ketinggalan ya, fans Gawang Merdeka. Ini ada yang ketinggalan sebenarnya. Deku-deku yang baru bergabung, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Meskipun di penghujung ya kan, karena sekarang sudah jam 9 lebih 40 menit, fans Gawang Merdeka. It's okay. Terima kasih sudah monitor 97.7 FM ya. Baiklah, kita lanjut dulu ke lagunya Ungu, fans Tia. Setelah itu baru nanti kita akan closing.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagu requestan yang sudah meluncur, lagunya Sophia Lajuba yang judulnya Tak Kubiarkan ya. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka untuk Anda yang sudah request lagunya. Tak terasa waktunya sudah hampir jam 10 malam fans ya. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Untuk yang masih beraktivitas, yang masih kerja, yang masih lembur, yang masih shift malam, semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian. Dan untuk yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah. Dan tentu kita besok ketemu lagi di frekuensi yang sama, di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tiara pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Dadah, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata cara nyimpen parfum juga bisa mempengaruhi kualitas dan juga ketahanan aroma parfumnya loh. Jadi kita harus menyimpan parfum di tempat yang sejuk, gelap dan juga kering, jauh dari sinar matahari langsung maupun perubahan suhu ekstrim. Pastikan juga tutup botol parfum juga tertutup rapat ya. Hal ini untuk mencegah penguapan dan kontaminasi.

0: Info Gema Merdeka.
1: Niji adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan karakter musik yang energik, modern, dan mudah dikenali. Dibentuk pada tahun 2002, band ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia melalui perpaduan musik pop rock dan sentuhan elektronik yang khas serta penampilan panggung yang penuh semangat. Popularitas Niji semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Hapus Aku, Laskar Pelangi, dan Biarlah yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang hingga saat ini. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan alternatif yang khas, Niji berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan industri musik tanah air melalui karya-karya yang inspiratif dan mudah diterima oleh berbagai generasi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Horror Time. La Llorona adalah legenda urban terkenal dari Meksiko dan Amerika Latin tentang arwah seorang ibu yang menghantui tepi sungai atau danau. La Llorona mengisahkan seseorang perempuan cantik yang bernama Maria yang menikahi pria kaya dan memiliki dua anak. Setelah memergoki suaminya berselingkuh atau tidak lagi mencintainya, dalam keadaan gelap mata ia menenggelamkan anak-anaknya di sungai. Maria menyesali perbuatannya, ia bunuh diri atau ikut tenggelam. Karena dosanya, arwah tidak diterima di akhirat dan dikutuk untuk mengembara di bumi selamanya, meratap mencari anak-anaknya. Tangisannya yang menyayat hati sering dikaitkan dengan pertanda buruk. Di beberapa budaya, orang tua menggunakan sosok ini sebagai peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobar lagi pagi ini ya. Kita semangatkan kembali dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Come on, come on, come on, Rebecca.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cynthia Saskara. Mari bergoyang, yuk mari. Buat fans setia mereka yang mau ikutan juga boleh ya. Mau bergoyang pakai lagu Dangdut Koplo atau mau bergetar juga boleh. Bergetarnya pakai lagu Dangdut Remix ya. Fans setia mereka bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Sudah membuat seluruh Nusantara bergoyang dong pastinya ya. Yang lagi mendengarkan siaran radio Gema Merdeka lewat frekuensi 97,7 FM, atau buat fans setia Goreka yang berada di luar Bali atau bahkan di luar negeri yang mendengarkan siaran radio Gema Merdeka lewat streaming ya, di streaming kita yaitu radio.gemamedia.id/gema. Terima kasih semuanya ya yang sudah ikutan bergoyang dan bergetar juga, baik di frekuensi 97,7 FM dan juga lewat streaming nih Fanstia ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada siapa saja yang sudah bergabung. Ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Mau request lagu Kopi Dangdut katanya. Lagu Kopi Dangdut sudah diputar tadi ya di awal-awal. Paling pertama lagunya langsung mengudara ya, dari Fahmi Sahab ya, dengan Kopi Dangdut. Terima kasih Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan. Ibu Uwi yang request lagu Goyang Nusantara tadi ya, dari Duo Anggrek. Terima kasih sudah bergabung ya buat Ibu Uwi, lagunya sudah langsung mengudara juga ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Oke, selain itu juga ada Bu Suma, Bu Suma yang ada di seputaran Sukawati ya, di Batuan. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Wayan Lastri. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terus ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem Sibetan, lagunya Inul Daratista. Terima kasih. Atau lagunya Irsa juga boleh ya, yang judulnya Mawar Putih. Ya, nanti kesal dipilih salah satu ya. Ada juga yang sudah bergabung, Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagunya Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Grace. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga. Terima kasih juga sudah bergabung. Satu lagi deh ya, kita sapa. Ada Ibu Jenny, Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagunya Siti Badriah. Sebentar, kita cek dulu ya. Siti Badriah yang di request ini kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Diganti sama lagunya Siti Badriah yang lain ya buat Ibu Jenny ya. Ada banyak ya lagunya Siti Badriah, mungkin mau diganti sama lagu Siti Badriah yang lain, boleh, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Buat fans setia Goreka juga yang belum bergabung, silakan, waktu kita masih panjang. Fans setia mau ikutan bergoyang atau bergetar, boleh banget ya. Gus Aldi tunggu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Nah, nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang menjadi favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang menjadi favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kebang.
5: Kebang. Kebang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat fans setia goreka yang belum follow akun Instagram kita ya, silakan bisa dicek dan follow dari sekarang akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, terjadi kebakaran di Jalan Eka Wijaya, Banjar Legian Kaja, Legian Kuta. Nah, jadi objek yang terbakar ini berupa tumpukan kayu dan puing bangunan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafé. Kopi stamina premium khusus pria.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Lagu lama dari Ahmad Albar, Zakia. Lagunya sudah direquest oleh Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung ya. Terima kasih sudah bergabung buat Bapak Gusmang Darmawan. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Mau request lagunya Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Asik, ditunggu lagunya. Ada juga yang sudah bergabung selain Bang Ino, ada Aji Kria yang ada di Sawah Besar di Penatih ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Lagunya juga ditunggu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, Banjar Kahan. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Selamat pagi juga buat Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga yang sudah bergabung Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya juga ditunggu ya, selamat beraktivitas kembali. Ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada juga Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Sudah kompak satu keluarga monitor ikutan Jobar. Terima kasih banyak ya keluarga Pak Mari, sudah setiap pagi dari jam 5 pagi radionya sudah siap. Sudah siap, tinggal apa ya, sebelum jam 5 ya, tinggal nunggu penyiarnya datang aja. Oke, sebelum jam 5 radionya udah nyala ya, sebelum Gus Aldi sampai di studio ya. Wow, luar biasa ini ya. Oke, ada juga Pak Tutirta yang ada di seputaran mana ini, yang ada di Tampak Siring ya, mau request lagu Secangkir Madu Merah. Ini nama penyanyinya siapa? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, kita sapa satu lagi ya. Satu lagi yang sudah bergabung, ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu. Terima kasih Pak Made Notes sudah bergabung juga. Buat fans Tiago mereka yang belum sempat Gus Aldi sapa, nanti kalau waktunya masih cukup, nanti Gus Aldi lanjut menyapa kembali ya. Kalau gitu kita langsung saja ke satu lagu dari Nini Karlina. Banyak juga yang request lagu yang satu ini ya. Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Part 2.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari DJ Paul featuring Imei Mei Om Telolet Om. Gimana? Sudah bikin semangat pagi hari ini? Pastinya sudah dong ya, sudah semuanya semakin banyak ini yang sudah bergabung nih fans Tiago Reka ya. Luar biasa. Terima kasih buat fans Tiago Reka yang baru bangun langsung ikutan jobar di Kopi Dangdut ya. Biar lebih semangat lagi, lebih kencang lagi tenaganya pastinya. Oke, biar lebih super kencang lagi nih fans Tiago Reka tenaganya, jangan sampai segitu-segitu aja ya. Jangan sampai tenaganya tenaganya cuma segitu aja terus dibiarkan, bahkan sampai menurun pun dibiarkan. Aduh, kalau sudah seperti ini jangan sampai semangat Anda perlahan-lahan mulai menurun. Kalau sudah mulai menurun, semangatkan aja lagi dengan Vitalik nih fans Tiago Reka. Nah, Vitalik kini juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik ya. Nah, Vitalik juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini nih dangdutnya anak muda ini ya, Garam dan Madu. Sudah banyak yang request lagu ini. Ini yang request, apakah anak-anak muda juga? Sepertinya di fotonya kelihatan masih muda ya. Oh ini ternyata foto waktu masih sekolah ya. Dibalas ternyata chatnya ini ya. Foto masih sekolah dulu. Kalau sekarang umurnya sudah berapa tahun? Udah 50 tahun katanya. Wow. Ini fotonya sudah lebih dari 30 tahun ini ya. Ternyata masih disimpan ternyata. Keren-keren. Foto waktu masih SMA dan sekarang sudah berumur 50 tahun. Terus pengen request lagu dangdut anak muda katanya ya. Biar terasa lebih muda kembali. Mantap ya lagunya. Sudah langsung mengudara. Buat fans setia mereka yang sudah request ya. Oke, biar semangatnya juga masih tetap seperti anak muda nih fans setia mereka ya. Jangan lupa untuk mengisi dengan hal-hal yang positif ya, misalnya dengan berolahraga, kemudian konsumsi makanan-makanan sehat juga nih fans setia Gowadeka ya. Selain itu juga jauhi yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras. Selain itu juga narkoba, ini nih yang harus dijauhi banget ini ya. Selain itu juga terutama buat generasi berencana juga nih fans setia Gowadeka ya, terutama buat anak-anak muda juga. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Happy Asmara Terpesona. Ya, lingkungan kita yang sudah membuat kita terpesona, jangan sampai dirusak oleh sampah plastik nih fans Tiagoreka ya. Lingkungan kita yang sudah bersih, sudah hijau, tetap kita pertahankan nih fans Tia. Nah, untuk masalah sampah sekarang ini memang ya sampah kita lihat sudah semakin berkurang ya. Terima kasih atas kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya nih Van Setia ya. Walaupun kadang masih ada juga sih ya, kita lihat ada yang suka membuang sampah sembarangan, dan sampah-sampah plastik kadang masih ada juga ya di tempat-tempat umum yang masih berserakan gitu ya. Nah, jadi yang ini nih perlu kita rubah kebiasaan kita juga nih Van Setiagoreka, yang masih suka membuang sampah sembarangan. Kita sekarang sebaiknya buang sampah pada tempatnya nih Van Setia ya, karena sekarang ini sudah masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, kemudian daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat kecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri, kemudian setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang biasa kita dengarkan dari Keke dengan judul lagunya sama ya, Cumi. Ada versinya Manda Selo juga ya, judul lagunya Cumi. Cuma Miss Call, kemudian Cuma Minjem. Terus apa lagi ya, ada banyak sih ya kepanjangan dari Cumi ya. Kalau sudah seperti ini ya, semangat dong. Semangat, kita harus kerja lagi ya, biar nggak cuma minjem aja. HP minjem, terus sepeda motor minjem. Kalau sudah seperti ini, nggak lucu kan ya. Yaudah, kita semangat bekerja lagi nih, Fans Tiago Deka. Semangatnya pastinya harus full ya, harus full. Jangan sampai semangatnya setengah-setengah nih, Fans Tia. Caranya gimana nih? Minum Vitalik dulu nih, Fans Tia. Vitalik kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, setelah minum Vitalik, baru waktunya kita kerja lagi ya. Pasti jadi lebih semangat lagi, tenaga jadi lebih full lagi nih, Fanstia. Badan terasa lebih fit dan lebih segar juga nih, Fanstia ya. Ya, sambil beraktivitas atau sambil bekerja, Fanstia juga bakal tetap dihibur ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Tidak ketinggalan juga ya, ada informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Untuk program Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu. Terima kasih buat Fans Tiago Deka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf juga kalau belum semuanya sempat Gus Aldi sapa pagi ini ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa jawab lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, selamat mengikuti program Tirama ya, dan pastinya sambil beraktivitas tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 Gema FM, Gema Merdeka yang ngetren. Hai, selamat pagi fansnya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini seperti biasa untuk edisi hari Jumat. Kali ini di tanggal 17 Juli tahun 2026. Kita ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 ya. Untuk fans juga mereka yang lagi monitor, kalau mau ikut gabungan silahkan, yang mau request lagu juga silahkan, langsung aja buruan gabungan di sosial media kami, bisa ke WhatsApp di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetrend. Dan untuk yang sedang nanya di sana jangan khawatir, silakan dengerin via streaming kami ya di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Main-main sih gak merdeka, tentu. Selamat pagi buat kita semuanya. Lagunya Fame tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Masih ada Tiara pagi hari ini yang bakal nemenin aktivitas paginya Fanistia. Jadi semangat ya, cek and recheck lagi barang-barangnya buat kalian yang lagi prepare supaya gak ada yang ketinggalan ya. Terus mungkin untuk yang sudah dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan. Semoga semuanya selamat sampai tempat tujuan masing-masing. Terima kasih juga untuk fans gaul mereka yang sudah gabungan di sosial media kami. Nanti bakal Tiara cek and recheck, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya. Jadi jangan kemana-mana ya, fans gaul merdeka. Dan jangan lupa juga akan ada informasi penting yang bakal Tiara baca. Salah satunya ini ada informasi penting dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun saran lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.

0: banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka, ingat Ryan Fine Gema Merdeka. Satu lagu dari miliknya Winner yang judulnya Pusing juga sudah meluncur. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Semangat pagi buat kita semuanya ya. Semangat aktivitasnya, pagi-pagi sudah bekerja nih kan ya. Jadi harus semangat terus dan jangan lupa sarapan ya. Biasanya tuh kalau pagi-pagi ada jajan-jajannya, ada kopi atau ada teh yang menemani. Atau mungkin sarapannya langsung pakai nasi, nasi kuning. Mantap betul. Jadi selamat sarapan ya. Jangan lupa sarapan, jangan skip sarapan. Karena sarapan tuh penting banget buat tubuh kita, terutama Fanstia. Jadi kalau bisa, diusahakan untuk selalu sarapan. Oke? Terima kasih juga. Ini ada Fanstia kita yang lagi monitor sambil masak katanya. Selamat masak memasak. Semoga masakan hari ini wanna pol ya kan, biar nanti makannya itu sampai nambah gitu. Terima kasih pokoknya untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah request lagu ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya ya Fanstia, jadi jangan kemana-mana, oke? Hari ini ada informasi lagi, Fanstia Gema Merdeka dari Vitalik, karena sekarang Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanstia pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetan itu dia lagu requestan yang juga sudah meluncur pagi hari ini. Ada yang minta lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Siapa di sini yang kayak gitu? Hayo, pagi-pagi udah kerja sampai siang, sampai sore, sampai malam. Ya kan dini hari baru pulang. Waduh, semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian. Yeay, Fansnya Gema Merdeka, semangat. Pokoknya buat semuanya sih, gak cuma yang pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang sore pun semangat. Pokoknya yang sedang berjuang untuk keluarga, berjuang untuk diri sendiri gitu kan, semangat terus. Pokoknya tetap jaga kesehatan, karena kalau udah sehat, mau kerja pun enak gitu, ya kan? Okay, kemudian Fans Gema Merdeka, abis ini ada lagunya Jamrud dulu yang bakal nyelip, karena kita bakal ngerayain ulang tahun fans dia kita dulu. Ini ada yang request, katanya buat adiknya, namanya adalah Putri S. Sucitawati. Katanya semoga panjang umur ya deh, bahagia selalu, dan apa yang kamu cita-citakan dikabulkan oleh Tuhan, amin. Dan tetap baik-baik sama kakak-kakaknya, terutama buat si emak juga. Biar gak bandel gitu katanya. Okay, kita akan langsung aja rayain Fansnya Gema Merdeka sama lagu Jamrud. Dan buat kalian juga yang mungkin ada yang memperingati tanggal kelahirannya juga di tanggal 17 Juli, happy birthday.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka, yang terakhir lagu JKT48 sudah meluncur. Fansnya gue memberikan spesial buat yang sudah request juga ya. Terima kasih semeton kita yang suka banget sama lagu JKT48. Tiap hari pasti ada aja yang request single-single barunya JKT. Yeay, kali ini tuh judulnya Andaiku Bukan Idola, Fansnya. Sudah meluncur ya. Oke, fansnya gue mereka lanjut dulu. Tiara mau ingetin buat adik-adik semuanya dulu, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kalian dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, gak mau merdeka, gak tren. Itu dia lagunya Tiket, hanya kamu yang bisa, juga sudah meluncur di pagi hari ini ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak fansnya gue mau merdeka ya. Abis ini juga lagu requestan, ada yang request lagunya Betran Putra Onsu yang Pesta. Bentar lagi akan meluncur, jadi mohon ditunggu. Terima kasih ya fans Gomo Merdeka yang pagi hari ini sudah monitor, yang sudah gabungan bareng Tiara. Thank you so much. Ini udah hampir jam 8 pagi ya kan. Jangan lupa check and recheck lagi jamnya ya, biar gak telat nanti. Oke, yang sedang dalam perjalanan ingat untuk selalu hati-hati juga di jalan ya. Semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya fans Gomo Merdeka. Untuk anda yang mungkin sedang dengerin di rumah atau dengerin di toko, di warung, di pasar mungkin pagi hari ini, atau buat kalian yang mungkin sedang antri BBM pagi hari ini, mungkin ada SPBU-SPBU yang lagi dengerin 97,7 FM. Terima kasih banyak. Semangat ya. Harap bersabar antriannya, nanti pasti bakal dapat gilirannya, ya kan? Oke, sebelum kita masuk di session yang kedua Fansnya Gawa Merdeka, Tiara sekali lagi mau ingetin dulu soal Vitalik, boleh ya? Terutama buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat anda.